0: ajaran karena
1: dia ajaran ajaran karena
0: Gunung wajib melihat ajaran kairaman.
1: Dukuh hadiah Abu Bakar Bah Ajan Julesar Madam Gay.
0: Ajaran menunjuk wajah ajaran.
1: Ajar bintu gay nungke bayi kel Abu Bakar Mamsurin baik sahun lo Madam Gay di cuni Abu Bakar Bah. Ajar kurungom tu bandrep sahun baik sahar.
0: Menunjuk wajah ajaran kairaman.
1: Jalan
0: ayat dia kiran, menuni wajah ayat dia kiran, ayraman.

Diwayun nenam bade fuku talam fap ay miram faila. Diway al Quran bafam leryanan batas gaya dan naulah.